一股阿同威阿冚起咁裝啦，台嘅偷食啦，阿唔知同威阿嘅偷食，阿咩？唔知啊？Ya Mursi Father aya hila khay al makhta khay bar mata khit jambi mata age kunin ka ay ta jo ay khama khoy a ta chum ku ga ga ta ka ba jo ay a ke ke kana cham kana thau a pena ku ina na ba tao e a ha tulumi e ma tso sing ga dib ga jo ay a e ka ya gum kham ka ko ga chi mi dawa Roma tag in Aganega, that would dominate that symptom. Oh, that Adu Quasaga coming, I tear to the platform then. Jumping Unja Banga Arazanella and Tagara Jow and Kuwa Jew. Get a dow. Try to the platform then I. Anta to the platform then I. Younger to the platform then I. Hila father. Jambi Adebe Co. A Kunga, a Jewish Gomitia, Antica, a Kankui. Juga tinjau itu ti, jun kola, nanti kula caju. Oh, hujung lagi agak jauh ya cakul jun angko. Aku caju aju tua, yes kita juga mata kau. Nanti caju kekang, jual kau lewat kena cam. Kunci kau tu caju kekang, oi. Jaya tua, oi angko kunci sekarang ni nanti tengah agang cam. Yes kita juga mata pinjau kau lemah almarhum father. Dawa, kula kaki emak tu kau tu ngah, aku transi. Juat kami jambi, nabi juk tua, tak juga tua je. Cincar juga 24 orang ang, orang juk tahu nawa ang aku, juk tahu nawa ang akang. Yesus Kristus kau mata aku oleh Almah Tak Fada. Kulaga kiri, kita mesti nafsi dalam kawan. Juat kami nawa ku ke ang ang jambi aga, ikan aga, ikan jatuh di kau. Amin. Ayah rangi, simbang macam ni kula. Kemudian ni federa wajah ni. Kasimbang macam aku yang kalian tadi. Eka.

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Amakomi kanga ngoko benga anga emachi kenga. Eska umki magi nga. Sandam dagaga ang makhanju da cha nga. Eska mku kanga ikunja mili tamang gwi sesing he. Tui chia yi kwi se tui wangereka yi panim nga bing ui. Yi radio hun sha. Njoma koko benga njambia kanku nga bai. Chima koko benga manjwa ikwe kanga ima nga inda anu tamanga kwe. Chima maka ito kumisera maa mbanga tabundila. Tanga nga nga kumisera mukanda ako Mateu. Matias says ta beresikuruwa. Beresikuruwa firin tuenda. Neti beresikuru nga e yanda matanga. Tamanga yanu kunda ko ya inda mabundila. Jam jumba njuan jwe akoko benga ng. Kwe ka aga yungan ju. Kwe kong apetika si. Ndo ka aga ng kaman ju. Kwe ngwe wa tini wa. Kwe kinji. Kwe oktubru. Tuwe deshen de sej koko benga ng jwabu natanga njuan jwe a. Jeng ma juki pangila a takanda. Tama ka yungan ju. Maka kwe kan ngaban ju. Deku sing akalenga si. Yeskutin jwan jwe akubun kang ku aku kawakanchi o. Petikan madugu si ngalengasi ku aku iskutin jwan jwan jwan mangana. Amen. Kama makum sata tanga mukanda. Matia says. Beresikuruwa. Beresikuruwa midi kuatru. Yang ngoma gami jokur maktuakin gami jokur taktuasim. Makomesa datanga. No muwahi ahasa kupangela banja basukulu wabari. Momu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basukulu wabari. Kumpangela wufuko na njambi. Misoko sing koko winga ng bako nchimba mteka ito afetika manga kwe maati sa itanga kwe koko winga ng ya mju ma ng koko winga e mkukang ngabami kaga kwe katamami kwa kasi ya panggang ngaba tungcha. Makan lagu ini, makan lagu ngaku five ta. Kasihnya ya tung, opo ya yang bahasa aku yang ngaku cia akhiri yang ngaku cia akhiri. Makam anda para awak cik tuan ni, kau awak indrin bahasa cia. Ngaku saya akan bila ngaku menjaga ngaku kau panggil ngapa tung aja, mau mengaji tuan kasih. Apangkan nama tungca, akan sembilan itu apa panggilan ni? Jom aje tuan gue ngaji dengan gue kagang. Kasih mah panggang nama jambi, tak gue syaitan. Eh mukhan tuan jambi, tamkai uku kunda ma, mukakin kau tak kau kun, kuku kunda ma, entar syaitan tak. Tak mak gue dengan gue kuku bengkang itu tungca, tungca apa panggilan? Keung, cingkong ni. Ya ke uwa muhato ngui. O ngui toke wana musenge wa ya kumakuba ngui. Tanga waka na kuke kumkuba ngui. Kuke sintu na ndibita kechi tachike kwa chao tanga kwe mga. Makuke wana musenge mchua kumakuba ngui. Taka ye ya ke uhe uke. Uke wana chu musenge. Ya tuwe mlechika anikhan. Tanga waka ndoa. Ya ke chao take u. Doge ngam kukum. Ngwe chika akeke ngayi chika ngakonkwe simba. Kaya nga kum kum gong akamutanu ka faifi. Kaya nga kum kum kum gong ka faifi. Kaya chik tuandu achi. Tati nga kum kum ka faifi. Taka nga kum kum gong. Kaya waka katini chik tuandu achi. Tati nga kum kum gong katini. Sinukuta chuke panga tute. Uka sakit mana kubang, sakit kungkung kubang, tegak kubang, kek kungkung tuna. Kau sakit bahan tegak uci kambo. Hingga kik kong, hame, hong pra cik kwa, hong pra ngay mek, tosin de, kubang kubang kubang ngga. Ta siu sike pangka kai. Siu sike kong, hame cik kambo. Tegak sakit mana, tegak sakit mana, siu sike, siu sike kuk kubumbu. Cikang doa yang ngay mek, sikin kue kacin tegak kawa. Siu sike kundake pangka, Siu sike pangka tuna, tegak sakit pangka tuna. Tegak sakit pangka tuna. Hei, Saya kahde kem nggak sekej sengak kuya kula, kem nggak sekej sengak kuya kula. Tegai he, sekej sengak kuya kula mak he, ni ma oke kaya wumbu. Kan ngawang tu ang. Amak tu close mi, yang tu ke kuke kuasa mak jam jam kaming. Da sanu kuda ke pangga kan dang nima ka ketle kan dang nima ka ku ke kau sa ku ke khaba khu yang ne kama kan thang ne ka ka ka ka kum chau si si kan dang nima kan to ke nga o ti ti ke thalu ti ti ke ku ne mu si si ta ta ma ke ngon da chu da ke wa chu ngon da chu da ke wa chu ta ke shang nga chau a ta ke shang nga chau a ya chau a ke wa ke ka u bu bu dang de ke wa na ta au ke ti chu ta ka se kwang ka bang ku a mu dang ne jin de sing ka ne kwang ka bang ku ne kan ge kan ka ba bu dang ge chua kwang da sha au ke ga kwang da dang ga de ge jin ge a jin ge kwang ye jin ge kwang jin de dang ga ma de dang ga ge kwang de ga ge ngong de ge kwang de ge ka ne ka ngo ge a ka le ge wa chu dang ga de jin ge ge kwa de ba chua Aku dapat cik kampung tu ke kopi u, tu ke kopi tu kan tu ke kham, kan tu dah cawang ni ngu, kan tu ngu tu cik cawang tu ngu, kan tu cik cawang tu aku kewa, cik cawang, tu ke kui aku kewa kam kondo, tu kam kondo, kam kondo ke kua tinggal kui ya, kau kan ni kau, makan tu ke ngemu si si, macam ke cawak kui ya, tengah kua cawang, apaan apa, apaan aku kah cawang macam cawak kui ya. Tak ngawak ke anda wa, ke pada ke ngawak. Ngawak ya syoko, tak cinten asyoko. Tengke ke kaya sikak thaba, jekak thaba tak kuya, ming gaman ngemi syoko semang ngekale chua wa. Tak juga ke anda wa, kake tunda pulu blema ngaw. Ngaw, ya ke anda ke da akwa sya kula. Tak, saya ngawak kena saya cokke ngawak kwe. Ma, Saya kata, mungkin aku amal tiniri, tiniri, tuh kau yalfiri, twalfiri, yeniri, tengok kau tuh tengok driiri, tengok driiri, entah, hamba alfiri. Jika kau ni, kau tak kau sasa ngaku kui, tak kau sasa ngaku kui, jika kau tak kau anggeli, tanggeli. Gele ka ke gele duwe de ge chung den ga ge ya le man duwa dan ga de ge chung den ga ge ka ka kam kon de de ge kwang ga ge dan gele ge am cho ka plani ta ge cho ka plani ta ge kwang ge chang ga ji thok ko o li kan ju sha au dan ni ma a gao de a sha tha ka de kwang ge kwang kam kon de kam kon do a sha ji ga na kun da au ku yi an no sha tu hun pa shu wa shu wa ngum Tak kira macam mana tuah, tak kan tuh tak kau tuah di sana, tak kan kan sih tuan tuah kem, tak kau kong ah, tak kau kan dah sanggup dah wah wang num, tak kau kan kondo, kau kan muda ke kan gigi kau, macam muri jah kau kau kau ngai, primeru chi, apa ni ngapa, sih tuan dapat ngapa ke siapa, mama kan nanti kau kau pun problem ah. Mungkin bagai enga, hege sing, hege sing ya kumgong, isi thongjin dah kumgong, ya kumgong, isi thongjin dah kumgong, isi thong lo ke sing jauh ngaku, macam macam cuma kuang, hong tiu plekin dulu obum, macam kum plekin dulu, tak aji si, ah, ini kau mik agang, macam aji tua, agang macam wang gereka, tak macam tu wang gereka, macam tu bi, in the Masitam Japangala Tuncha. Mangandagam Jau, the Ramjandu, Jajach and Kali, the Ramjach and Kali, in Hajiko Kantunga Upangalam Japanga, Gandua, Gangwa, Bangala Tuncha. The Kokunga Maguadangawe Amadu, Yamjuman Atua. Yang of Tremoati. Yes, Christo, I do, Umbrang Namu. There was a gagang. Him was in the Trongasin, the Traki. Gamma sent the Traki. Damque Mutawa, Gamni, Wagun, Gangwich, and Nova, the Tonak and Gang. Gamake. Yes, the Idigangawana was Satana. Gwenlegui, Satana. He looked at it. Divi hangula Yesu, mubu Yesu Kristu wa ngatwa kau. Kagang, mangle tengga asin si trakin inga. Takin tengga kwe, tama muna shula. Ya mju, mabangka ta sesha. Mga singa wa kya ng. Tama kya ng. Yesa ke pangka kaya, ito te kaa kama kya ndwa. Mga sing, yeste kira ke sing si trakin ndwa. Hake kwa tengga kwe, golema ke kama. Dekwa te golema kwa ke kama. I'm up to see me. And they cook a panga from the Nagui commander. Casing up Angela and Jambi, hitting up Angela Gawak Atong Ganga, Tamake, Satanak Akakuma. And that was at the Satan Gulmaki Kama. Satanak Guadag, I'm up to see me. Kaya cookie, one gereka, he couldn't even chuck Gulpanga. I didn't go Pangelami. That Achiti, yes, good one atung Akwa. Satan, sa chik thwa, deskwi tuwa ngak thwa kao. Chik thwa diri e, yamjuma ahangula. Apanga wa ahangula? Chik thwa panga wa akwal unkatya, tang unkang e. Tuwa o akakat kawakta Yesu, akakat kawakta, akakat kawakta Satan. Kan chik thwa nake panga. Tektama kandwa, yake ale, kwelma chik thwa nake kamatechi, yekwa tinga kwe, me. Angaimi, take a panga tray. No Saturn, come not qua. Angaimi, Mitiki ake panga. Makulaka, anguia, and we don't go actuating on me. Mtempa, Kokovengang. Hangula is Christu. Hangula is Christu, yes Christu, young. Young Ata. Yes, good to not qua. Gotiga and Gilly. Ketchy taking at what? Tinkakan atawa. I think no is Christo atu. Natwa atwa kokungang. Tabanga divinci is Christo. Hunqua, Kasina wangreka and duka chipanga denduli. The kantin dulkan the kantit tonda get panga. Yes, the gazi twaga da chico get panga. Yoke shawa. Nakwan kagang. Ah, basleti ang apanaba ahangula. Ama pangela tuncha, ama pangela mabesuke kande. Kong apengaba ahangula. Akapenga apangela. Yesu, kaji pangela Satan. Kanaka tua panga. Kharaching le ka akwasa akula. Apengaba andibi. Hunchi. Pangela Yesu le. Of andibi. Upangela Satan le. Hang agang, kawakwasa. Kamakwasa gumchi. Kwaching kweku tuncha. Tuncha tua panga. Apengaba andibi. Chi pangela. Yes, Christu nei. Yes, Christu yang ngak thua a. Go chike kama ke. Ching kwa ke ang za. Ching kwa ndwa. Yake yanda. Yake kiti. Mkung gu kha ng za ka tchaba. Da ke ngdenga ya lima ka kwa sa mi. Ye ka kwa sa mwa mwa te. Ching kwa ngu. Ma kule ka e kama. Da wu nore ke ng chit thua nei. Ya e chi he. Yake kwa sa. Again, not choir. Again, not choir. Gang not choir. Again, not choir. Money. Momu, 今个看到也小个心，有个关今天也小个心，有个那 problem 啊，他阿姐姐可可不讲，把讲我那个啊，帮给啦，耶稣基督嘞，耶稣基督啊，我也困难错啊，耶稣基督，我不能动过啥，他这个讲木木呢，木木那都帮个帮给他通家，他们个想比比那个关木，你他本来帮给他通家。帮给他通的，你搞帮给他讲比，那个啥的呢？啊，帮个把韩国啦，啥的我分讲比。但耶稣基督要读哪啊？这个哪传是传讲？这传讲，那个西安的，那个开的，也你就不管什么，他妈是耶稣基督给管啥？我已经阿发西，也唔就，把阿哥哥应该。阿行过啦，又唔做乜行过啦？佢唔应该。阿妈行过啦，耶稣基督耶，我压错口。你阿妈行过啦，撒旦我控口。撒旦啊，我搞唔。我只咁嘅事，佢真讲唔得嘅，佢哋嘅知，佢撒旦啊嘅假，唔记得边边嚟嘅讲唔。第一个撒旦啊，我搞唔。唔做乜？耶稣我做乜唔？对他刚好他们在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在
0: ni khair el amakhwa xka fmk bori eshora matera marats berakhum anc president ma sara ramaphosa e parte isi ukoro ku ie e riverside park ki diplotiki e johannesburg ki a ka gwem parte he nga desino akoro ku ku ie ngo te de tsikam si anc na qere khwa en khujingo mukunda manda khom kasa ta ko ku ie a ke hen kwensit africa ki din di a hasaka se yabai dikim Bunga kwente kuna Longlands ki North Cape ki kia inkawa tewe di Gatlong Municipality tisi go khan miya de kwanan tiya kuri a go khan a cheka tswa di sa a kha tewe kim. Nga wehen ge go ha tam veke sa ki o saraka ti no mbunga kwena se ko er inan der tak dawen ge ti veke ki go ten tui tui jiki nga jika guru na ita tim. Faifu jawa klo kwe umfeleni municipality ki politike dik ama ki tukungu kwe klo boronga jesesa ako taxpa na Gauteng ki khoko kia wati go to kaite kurina siri a cha a tako go statim di kho di jaho ka kwana kim. Ni boronga kwe na te ko municipality siu siri ani na karaha ani departemente jiki no muidu kwa no go siri akana bangreka neng jiki wohi go karaha a go tsere hi a khavana hango kyare kerana amsham musi police ko yema ko a tlenda mate nga de sinunwe o moteto kra ga ji khavana ga an ga hi go hengo sere a municipality ti a hink e ka shota itam mate nga ta sinu feifuna u si ka van der bel park si di tlai ka khwe e ki tegwem burishi u khirwem ngiya ku heng mcunwe tim boxi u kam koma zolani tete meng kama esata daka e gitese na gwema tete manda koma mlandile denge mfaine nga tesino tete ma kugombo statsal ki oskapu ki ngiya ku amete e gutama nga kajawa kwa kwita vunsa kak e hise na gutama ni tete ma freda kak e ui si kaham aik e kim dansane ki tau tu intim ama k e una unki kampion siya tie hing shubu go amji go tam boxi trek amsa te ma kom talfiri bori sorry ni khairi bori si khedo kha a kha bana kha tu bori ete ke ke sang ne tam yalfiri ama go yom
3: kim tsa wala ke tsigi ya wali nke ni khere ke SK FM da wala magia qambu ngewa SK FM qibi tangi atang tsimga ke ngam ya bin qare verten moyon ANC ay President Cyril Ramaphosa kang he ya akalakam tigdigi ngwa oku ya partey ay gani ko na ki plus leke ay hangula kang he o tigdigi ngwa kundisan kang he agdigi oku ngawi ki Riverside Park ay gani ko na ki Deep Kloof ki Noor ki Johannesburg ay kunan ya agdigi ta ya kalit kame ko o yivi koma kaka gani kunan. Partai kang hiti ni gya kamsung wa vita gen kalamang kang ki ANC ki ivi koman aga chong ki tika hi gya tu sung wa tang kakang ki hangula kang hiti gya gya wa ngulung atumina ka hong aga gan chong nga kama kwen hong tika gya o chinji tika gya hong hong sit Afrika aya gani kunan. Bunga yung tika gya langlans aya kunaki norkapu kang hiti ka gya tocho kama kwen municipality ti antik de gya wa te khaklong aya wan ka hi gya khamsu wa kan da khau aya chon vikoma kan he tik de gya wa municipality ti ang gani kuna ko tu gya wa gangan kan ngau shi gya wa go akan ulan kan hi gya khamsu wa gani kuna kwa khabiti ang kuna agya khamsu an ke viki cha chon ya gya ke ka he go tik de gya ko kulai bunga gya un a kama ku ngawa tu tu ki kan ka hi ka chi de gi tho tso kama ku gani kuna kwa ng ka he veke ya ga yang ke yi chi de gi gen ng er ina diar ta kha ya pati kunan yi chi de gi chu ge tu yan vi ko ma hana ka un ai fai fi ke inform leni ai municipality ti kunan kang hi achi de gi ya khamso politikan ka chu ka wa gang gi thon ngalu kama ko Johannesburg ya kunan kang he i kwa geng sing atik de ge chukin yang ulang aya gani kuna de ge chukin amakan dian gya wa tsaki kotru gi ka panga ka he ge thon ngalo khama khuya gani kuna kwa hetik de gya wa khautin aya kunan la ka yin sing agya khamsen de ge municipality ti ai gani kuna kang he i agya ngun ya ta ki vi ko maka hetik de gya khalik khama ko eskom aya gani kunan o gizi ai tumina ka ki department tik de gi chonun ya tegen khalamang kang chik khoyin ai khisi ko chuki kha u rekenar yang hit de gi wa eskom ai gani khunan kwang he hit de gi chuken ya mali khik to gi ki kha diwi kan sing agya khamsem te ki khalamang sing atik de gi de chuken am wa yi ki kra khan national an ai please au ko hana kau yang chik de gi wa landi mate agya ngun ya ta ki khamsung aga ngoshi ka si gya sing wa municipality tin aya krisi ka hit de gi thwa ga chu khama khya mali aga gani khunan ka he gi ya khale u la ya aya chongon mate gi ngun ya ta ki la kau fai fi yi Father's Bell Park aya khunan duma aga kam yi de gi ya ga hofu ai ga ngun dan khula ya ang asing de gya so besa ngawa yin tang hm ai fasin smitelo yang hetig de gya wa boxing ayung ko yang he gya wa sulani tete satarda aya kam ka asing atig de gya chu ke ngum gama yan ka ang he sing agya kam kam ko sing o ya kle ke gani khuna kwa n ya aka ka o yang tig de gya wa lan dilen tak sorry lan dilen te Jim Feni yang he khawit tamani gya wa tumina kao yang he aya wan atik de gira ngoko kuya gani kuna gya wa kum khampo aya kunan ke uskapu kang he sing gya kham khamu go sung u sumitelo yang aya gani kunan vunstak ay tam yi atik de gira tage un a khamu go ngawan diwi kang he gya wa tete aya gan kang he atik de gira chuki kham kan Freda kam ki gun aga kuna kang he atik de gira ngong ya chun aga kunan chan sani aga kuna ko an sig de ge chuke tra khwa ya un ko yang sig ya kham sen de chik de ge ge wa viral campaign aga ke boxing ai gani kunan kang he sing ge a thwa kham kham go so o ya tra gan chik de ge thoge ngalo kham ko in wam chang hum yi un ya ne khiri ai fasi de gam chawla di chik de ge wa yal firi kham de de ge sam chang hum ke iska fm

0: Tun om lidt grund, det er den her SKFM, hvor giver det her gennem på sportige SKFM, kom på at få ham på. Nu kan jeg ikke om det mindre, det er flest nogen, man giver det den gennem. ANC er præsident af Angel Drama Project, kan jeg sætte Afrika kogende, som sådan, i kvang i de, kan jeg krige, til sig, kan jeg du, til kommer til at sådan, glugan kan tage i krakke, til nogen, som kan sige, at han præsident er gudset, kan jeg forkæs i manifesto, han kan dipslut, nu er Johannesburg, kun at Drama Project, kan jeg, men så bare lade det, kan jeg ikke gange, til kvart, kan jeg kvart, kan jeg kvart, kan jeg kvart, kan jeg kvart, kan jeg kvart, da cakke kau gitu kita nangke dahin atau lagi strata wa belum penting wa ke Andrew strata ku angke fresh strata ku nama kau metro municipalat di general lah angke wa tunggu itu nanti kau naik kalet maysil di municipalat di ke ngau tak kau nak tunggu ke dahin angke akhirnya kau mungkin angke di tola kau ini kau masih kau kau nama sil sekian dengan da cakke kau kan kau ini dah tu gigi kau dah sang day dan mulai jatuh kau dengan gangster kita kamsung u dah wajib gangster kita kau masih kau lekalo klik kau sini kau klik kau kita tu mewifasi polis lagi Bram Fesser internasional lagi hadilan kan kau blue fenty ni ke Gucci dekat angkat kuasa sendiri harta yang out itu am kan dia kasih orang kau ke kong kau kau kiri kau kau angkat malah bunga kau cuma kau tiri orang artis nara dia kau polis lagi kau tinjau kau tabu kau ven ke kau ke dalam sah kau wajib he sing ya gitu ke wa ya twang ni tene gam tama ko ya ke pay pising ke tu se kang ya ke ya ko ndo ti dia he ke tu wa Johannesburg ko na stene ko na normal bon ka ng ya dri ni tak dis tran di ke ko ng da sa sing da ko na blue font ni sa ko ng ko le ko ko mi ng a tu dia ta fo ko ke si wiri ko mon di sang ko SKFM
1: twe ire tama ko twe ndar tax manete jinge kwa xk fmk te odri ire borie ngam jika hate ko mate sport te kite ko kona ka borie shora ma dira marit berhom anc shum president de ma sara ramaphosa nga da sin sit africa kwena ke hent e ngo che kara jao ji ahia mai tinu sha nu kra hata wo ko te tam ata amak iyata parti si ukoroku iye e dipslo tikik e ani wanis berheki shuri kaita kim. Ramaphosa nga ada sinik anti ya municipality tiji mwiki jao da ti kwa jao rama tewe kwen ana ana wo da ti hoji a tu sa shota kutam. E chari kwena se we oroko e a chari na hwata sit Andrew si stratin Bloemfontein ki Freistad mkunda ikim. Mangao metro si ngwa ma te municipality timanda kwe a na kaiku ane kuya maklu kwe a Nicolet Maysils nga desin municipality tihe ngo fir iri kwa maeka bele ita e aki dawa de tam. Maysils nga desin e chiri kwe na kwe ta aki ta kushi ue oruka e chiri na tam. Nte si ka dita tua kaita ya ngo anja weche a kaita nmuga kwe na a kaita a anja tuwe tam. Borishi ue hirwem. Polisa na Bram Fisher frai kapare Bloemfontein kweki sesen derta hakuri gakwe ho ko kia mwata go krek taki de dolems msobo a 300 days na randi saizi siri kwa o di a iki we takim. Polisa kuya makwe a tabo kuvane nga desinu a dolems ji go kapopie nga a nyo mitenu tom kai koki ngo a hengia oti no a hengo frai a Johannesburg ya ko kunsa ente yo a ho shuri natam. Sere drin yen tak tis nrandi di tamahanu asiki wo senatam. Mborga kwe he, landro sofo Bloemfontein si dek eiki u sika te gwem. Boris u kheri o khaya ahe, khabana khatu bore XK FM gitek ay kwa gwe u kwamana siyebe ire amahoyom.

bayilando nte fitente ke ngqokisa kuqala manqinga bimje ke yasinqwe manite ke 15 kankamba yemja tangi yasiga maqem ta program yangi ya wa debe kun kun nan ngone ko de ke ihasona itini ke fela khaiti namte ngote klikangi ya wa hasona itini ke khungusang ka klakike yimja ke ke samte tangi de ngawana gatina jangi ya kalian jawab program tikung sini ki komasi tentang program kau ni kini kita ngelam terkini oleh tengah yang terkini si kematian tentang kita sakai ya wa kolesterol kini kefir sa ufen angkau tiga waktu jela pernah ada orang wana ufen maki pernah kanda ulah si ya kugi ku wana hantun waktu tuan kalian pernah kuliah kelasan kelasan ke kacau sen kuli awa gola gola ntwa tangku ane mo ke ku ngu pereng awa gola gola oku ika ki hiya wafan em tinga ka tike hitene agi aka ngung ke kum katina tike ki hiya ui amana katina tike hiya o kong kong amana oku ika ki hi tine akalum tike kwa ikna ngom cha program tako em chatu saki onakang ki ya wa kalu kile ngom titina gita ngom na kota sa kuli tiku ni ma nta ngoma gita outcome kuna kwa yuma gi ya kama chumkale ka chiri kanka wa chigongi imta tuja kia wana mta tina gita ngom na kwe di yuma gi ya kama gamu wa tika imta hasa kia wane titina gita ngom na kota sa kuna ngatima mta gita chukam ngom cha pro

0: ka e jugia mangete jug a khoga da sin tsige mangete konkwa and South Africa jug kama ditse ya Namibia ati ya okunqa wa tsai gya ku das ayu ya kai kula kenqonga ho khaletsi simo o tsige tshe kanti go ya ngode qonqa jo mati se ya konqa jugi ku
1: Okay, tapi kau tega ikut kau, iu keindahan kawat kaya lachu, kaya cung ayah ngang kamgalawa in makuna maka yang kongali, tanggali kala maka yang kawat cung kuna kala usingo kem cuman dia kala hongu, kasih kau ke iu, tak kasih kau ke kawat kaya lah, kasih kau ke kam, kasih kau ke kong acing gali, tanggali kala kasih kau ke Kabaga tokuna kwala singwana kwala kwe punda kakan dri kakan dri kakola. Tasi kogen eka nge sing kakan mari. Kogen jete kan kogum koka toa. Kogi kipi mari kalataka si koge chukan hasi koge kankunda. Tang hakage tepa mari mitati. Te ka ngungling a wastola uka Tang ngungli kake utangagin kabakai tang hangagi tagagi kanga. Utang haga si kocong hong hai. Sagi kwan kwe tang hagi ngwinkong tang hagi ngwinkong. Kaya nju ngwin. Taka asang mke sa ngwin. Asi ko saka ga kong hai. Saka gen ngwin marikala ta segen diriya kuya. Ta marikala kage ting ala. Mula sagi kong sa ngwin ta sa ngwin yula gala gang kage ngutia marita angala. Tang haga kage ting ala ta sa kage itaba. Tang nga ba khefwa la sagi ching kambe. Kalo nju ngwin hai kete chu. Tak ada hari saya yang enggak hari pun angkat hari untuk mereka. Tapi mari kula kal aku la uke beniaka. Tapi kau sesekai kau. Aci cika hari kamu uke aku tega ke aku enggak wa aku mari. Tak eh aci lela mari. Aku ulak kau. Tapi mari wa wupi. Aci ngai diri la. Uke sesekai kau tu na. Tapi kula uke benia mari. Ingusin doa. Kekai juga yola kum, juga he anda baik kalu awang gunjo, anjo kalaka angu kakak kali kalaka angan, tak uat ama, tanga, tak awang gun adi tiraya, tak kamu angu cengaya, tak kalaka anda baik ayuya, tak kamu wa, tiada kali. Juli kali ke acu, angganggu kan juli kali, tak cinta acing, tak acing ke, kasih tu pak kecu. Wanju nyamuk kan juli kecu.
0: Tak lagi, ma imeten ku akan uzla, muka koga di muka uzla, sweetaliga.
1: Juta ni abang kata aku uzla unga, mula ke angin kat koyang, kau kuat area, maka aku uzla unga, tak lagi kat koyang kena, maka nama angin itu waspanggil. Tak kau aspanggil, tak kau kasih kau kemeja, tak aku nyumbu aspanggil orang.
0: Tak ada sih, kalau mah kagak, mungkin tua, panggil kau angguis aspanggil agak. diga tsho se mang wa ga ngwe
1: ka tsho se kwa ka wa ka ngwe e kwani kwani ka ate banga onga ka mme ka ka herpo ata ka tsho ba spange ka
0: a nga ka ngwe ge qone tso ke sweetle ka tene ke kula ma ka kwa ka ya ka ne ya sinkama kakha kama ka tia kwa ka ngwe ge qo ngwe ka ntladi ka tshe se mo ka ngwe a
1: ka tshe se tswa kwa khwe ka tshe se tswa kwa khwe mola onga tshe tshe wa ke ke nge he thota ka a ka o gonga wa onga ka thota ka kwa ka tshinga ka wa tsho ka mo yo yesa ya ta e nga ka ka tswa nge ka wa
0: ka ju a ke tshe mo le fela
1: This Munua Mota took a get watch Uta Ugetis and Dame Taga Ugetis and Damela Damela Eco Quanque Taga Eco Quanque Sikake Quandumi Take a my chat. An kawa cinci acho, anjung ni ke wakala. Taka u ke cakang a, kaku kuma an bahun, ke ko aming apa, kahun, teka aku aku kisi cawala a, ake, okay, taka he, ya aku kisi cawala, tasing gua tak wakung, anjung ni an kah tungko, ke wakala. Taka uke cha mola ya ke kao titwa ngwe me kao titwa e kao. Taka la kongi, kwa kongi wa te tewa njonjwa. Njonjwa ngeke kwa teke ke yawe. Kang o njonjwa. Tami a kwa a. Chowa lwa he, a wang he, mi kan njonjwa wa nga cho. A chowa la yang o ungu. Taka he a kwa wakong chowa la he wangu chondole ngwe a ke. Amesa, take it. And be cocomangang, she get three, that can get cold, that don't get joe, that seems to get my condom. She can get for a man and damn it, cold. You say, see, come who quack it. Then not when they get tea, came my care, my trois. Give me a gum or kiss it, continue my care. Now we can don't go, take a talk, okay, the more we are. Jadi jadi ni nejo, tapi uat ini malah akang tu tak uke nga. Tapi yang kekuat itu terus sungguh emak uat, tapi yang kesung tak jangan uke nga cinti matu. Tapi jo, tapi u, tapi uke nguh cinti mandu. Tapi kaki nguh cinti malah kaki benya, tapi kaki acu dah, kaki kapat si kaki kongko nguh mite, entah kaki acu.
0: Jadi semua lama kan ngah kongko mici.
1: Tika, jadi malah kang ayah kui, kau, ke aku kau tu kangen hing, heke heke tu kangen hing, halik ke kangen ya, ah, tu kangen kau kangen ya, tiga ayah kui, tu kalau mungkin aku aku akan tak, tapi aku ada kau tu kau, yau ke ke, jadi malah kau tu kau,为什么？要么叫他团结，要么叫你进口，啊，搞个第二个字。A mut ada habis muka aku dua, muka aku emak. Kau lahir ngau lah uhi tuan. Tetapi aku cuci muka. Kau kau.

0: matunga kula mapani maju guana bugu ya kuntali wingu lungu sama sawa kwa oha wa maswa juki gya African si pani maju tana diugu fertala kuntali ngu gero gwa waju kwa gedi pani wa jutane diugu gya kuntali ngu pani ngu ya kwa gya kala teng gya bugu ngu kaka chonga bible ngeta nike story ya kwa kabona story ya chaga chika chwa chi simu ya tani gyes juki ke kala ya nige mika tal kome tingu ya juki ke kala
1: Yang selalu kau kena tukar surat Bible sekali.
0: Mati orang kau lagi kau juga akan jual paning orang jual nak Bible itu ikhaya. Gerakan orang ini paning orang sebut tangga ini jual.
1: Eh tangga itu pas usia mungkin apa?
2: Ti niki Kasper, iya ti Kasper Sanggara. Ti mian ti ti tematkan kerak yang cawat ini kau. Kuniya ki ti kuniya nyamma ki ti biasan kau muat kau Bible. Kuniya nyamma kau kena anjat ti usia nyamma kau tiya kau sa. Tiada tama hinsa nak tuin tama kian kom gigi yang kau kat orang tama tete anak tawa seni kau kat orang tegi ya kau tama tete kau orang kau yang na dama tete tama tu cikah kau tete tuin tete tama kau tete dama tete tama tegi ya kau mi anak kan kerana dange anak nuah kau kena kau mak asio kau hata kau kena dama tete anak suri keratinya
3: tete yang tawa tete wona wona tu Bible kena di ayat dam tete tama tete ya tete hata di ayat dam Bible tete woko tete tama tete ayat zakum kata dama itu.
1: Nung matu kaya jalan hebe atau kaya ko?
3: Tete jalan hebe tete jalan ini tete semua buka cakap jalan Bible be. Dan tete ya tete Bible kengko kanim story jalan tete kum kau nata makoma ante wa kui senat cerita.
1: Nuan unta kaya tu kesukia kau.
4: Kita wagon sekian, jadi eh dah makan ada kuah diwoa. Tengok ya tak kaya kanggo teng eh singgo teng si tamahisen nunggu teh kuah dam kuah tamanggo teh wong dan teh kau ada aki cuma aku ya aku ano tanta trot hop jadi kuah kita di South Africa kita tanta kaya karo teh tamite.
1: Abi boleh tanggul aku tukil.
4: Ah, abi boleh tanggul aku tukil. Nukan kaya ina, kan kaya karo. Tuan aku jawab nak kondikan dan damna. Tiada aku am damu kaka. Tiang tamanggo teh kewati. Senyata kewahi. Kokan go ata nu tem komanggo kokai seno. Goten nu tamanggo teh tuan atas teh ko jawab.
1: Okay, kan tanggih asal. Wajaran nu Maria dan Yesus sama. Planeta cara aku tak kenal tu ni kan kita mungkin kan kita macam kau tak kenal wana wana aku kat dia kan kan itu cuma suruh kau kenal anak
5: kau.
1: Nampak sudah entek yang kita ada kita tak kau mahu aku jenum aku je tu kat ayam tiara di biro masa bangga platform 10K.
6: Yati o tera para kianim a extra FMP.

makahi anje yorodan dim kom kitam tsamen tseska temono se kota khaide yalfek am tahi yo khere baina baina 50 minute tswadi nge kra kho ha tin gum tin minute tswadi beresana ha yangweko tuan kota te udarana qa ka khoji atin minute yetno te khere kha hem